0: Iya walaupun. Oke. Halo.
1: Kita halo nih. Kita kan masih kalau kalian kota bareng loh. Baru kalian ramai.
0: Do kai pani pada nasuka. Ayah sa.